ma ukebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Tami Vovovo No jack bagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troko opono vi o bo Fike bele po galea Mukao A uke bedua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nu kole da la huebume.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao A uke bedua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.